0: da baramak kawita gawlin don boske jende pnak tinyan city arugnare ulere ke tenini nebe fang ne pnak ne takala de ke takabak rumundo mawlin don bos bling tu ke jende kabu ko menjako da tendin ngwejatin ko ting en ka sakmini noar mon paranin paran ko kuran ki rebatin osi ka kuran na ka kuran njotia a bira mebonk pichet be bira sebonk on bi pichet se bombot a se karanya no nol ke jerek da sakmenin popuka agosu gomez di tanje ni banyam pega menari papa agosto gomez di tanje a boli bi kun ka kuranati pakalentin de ne nol papa agosto gomez nako tata sininja fat njo fet di ngno dio tabantino lamp onon taje ningno paj di pli jun ping sina pink je nul papa so rugo ka paga fat njo fet pundu mundu wi anati jingwa non taje kwas ningwa no paj 86 years old abaje kuma butrika paran ka kuran ke ka kuran njoti ake pa banyan pobuka Antonio Mbof Brown di Fajara pobuka John Mamaru Gomez ni Albert Gomez di Joswan pobuka Anthony Mbantang di Tauto pobuka Kalna Gomez di Lamen namak Kalna Gomez bikinjiru bikinjiru bilingu sebamak namak Kalna Gomez de Lamen pobuka Domingo Gomez di Mariamo Kunda Chiku Gomez di Mariamo Kunda Ligar Mendi Pierre Gomez bling di Mariamo Kunda ni pobuka Aissatou Upasepa de Latre Kunda ni dewa de Latre Kunda ni Koto Latre Kunda jaman ni Koto pobuka Alphonse Gomez ni Albertina di Konkujang Konkujang Mariama Louis Dibout di Konkujang Mariama rul ni pobuka bokol rul bling tu pobuka John Busumbala de Lamen ni pobuka Canes Gomez Bakau ni Manley Gomez di Bakau rul ni pobuka Louis Mendy di Saint Louis Senegal Domingo Gomez di Dakar ni pobuka di Dakar ba Dakar ni Casamance bling da purare ni Abokul pobuka onsi Sam Gomez di United States of America onsi America ni pobuka Ana Gomez wut ba sibikiri Spain Portugal ni England bling ni pobuka Donis Gomez di Guinea Bissau pobuka Daku Gomez di Guinea Bissau tu buka lente bokol pour Papa Augusto Gomez ni pobuka Maria Augusta Gomez di Guinea Bissau ni pobuka Dopula Gomez di Guinea Bissau pobuka Norum Gomez di Guinea Bissau ni pobuka Palu Dicor di Guinea Gomez di Guinea Bissau ni pobuka Lis Urapo Gomez di Guinea Bissau ni pobuka Bling Touban Sekiri Gambia ti Senegal Guinea Bissau Terry Obabo Bling Tou pobuka Jaru Gomez di Guinea Bissau ni Pamilul Rul Bling Tou bi fetar Pamil Gomez Kunda di Tanje buka lente ndu ko ngi joti ay ba kay simbukul na timbukul aninin tbalon ni bikit mak nalon ne so ngam paniru mundo de ngno paj de ngno taje ne ngno paj mere puraren di pli pulping sina pink ono uno pumoy but kasing kasering nung tajang want kachet pli ping sina ping di rul tangerul ngorang want di tangye salending salanding nseron di pum ke kumoy nari nkere pabuka bol pamil gomes kunda di dul tangye buka nyanin bukung indika nyanir da jaka nyanir nula asimbu kul ni meng kuma na ko pandu mundo te ringa no taje ninga no paj mbos karaful nuwar dabaramak nula nyan nampani ru mundo te nula sinja timja babuka nin abuka nin balon babuka nin balon me ni nint balon on se no le papa augusto tanje ne so nan chati de ngono taje de ngono paj de pli ping si na ping on se pli june pour moi se onu ka chat pli pi de ngono taje ngwan de tanje salanding dol dabaramak kabu ka manjako na simbati mbos karaful na simbati na fum na simbati ngwanju ngijinti ngi ka dengul tere arjana dampere karambubling tol tetul do forza Christo kaseni nolbut. Amen.
1: Maulind baitinji achinji abuku busali karindum pada bijoke chekmin West Coast Radio dig numero kwas nulon dig tebdum puntu nulole FM West Coast Radio 92.1 FM the Gambia. Dimanche d'un tiré, Bounot Mandiakou à partir de 13h à 16h. Un dimanche Mandiakou à Lille.
2: Montile petit sandou canora, Gambier yana malila, Dajanar kalina.